Kertjärta, ma teu akon hem ke gamat la kao maning akwa. Mukanda ing kuitam hui. Kawa he gama o he kling kako, kokuman ing e, he dua o he kam, akwa mayaning kwang maka a. Katantang gama kling lu a, ta gama hi a. Gama a yunga a, mana kwa kang he panga a itu yungi. Kwa yunga ya panga, gawa a yunga a, kanunga ya kao a. Hawe ama ki o chingmi mage kondesa a, gawa mba a kanyo a, ki kanda tam. Gawa a len ya chikwa, mana kwa kanghe, panga etu yungi, kwa len ya panga, he kwa yunga hi ki kanda tam. Gawa wa hende yang heng shua mungi, taisi, kawam kwan hula in uiga vundila gawa jubai gyanga ta ka ki dangi kya kao he kya yunga ka kwa yunga ju ke kanda kam kaya kang ju ke tambula a kao he ke a yunga kawisisi jwatisa anhang aku he ka spiritu sandu amen.

0: tingwang oti ta hono kamtsa yes patra o ka gatsa de a kungwa ka se oti polisana aki si oroti te a ta hono te de khao a no gyao atama gwana mkhweta ha eyetim tsori khomse a mango gyao te bismise hiya kumkhoma stewards skenek ama ranberg so o landros tlaka o ke gamme a kwansana ko 5 days in randi ka tswara gota ama e wo gwiti ama motetu a dead a urutinta ma de tlouke a ngwedi kwana a ncema mboronga a ka ti kwanu ama akite a tlouko jao ka kaje a veta skana ke ncema ngeti ndweke khoiko kyamuti cha ama ke kaisi tesna tiki matanda komisi susiki pretoria ke ama buri twat kwanu buri garaklu kwe aw awtin kwanaska buri su khiri oham nimse ngais no ukrete mbunyama ana ko ima tenesi ki te koma carlos alcaraz am spenia koma ham a quart and ronde ukrisi ki america su o upe siki siko akhro khuita ama wokurinata America com Ben Shelton seta takusi kereta Shelton ma ngqeska takatan khame a half and straight disuka khame kumukata kham atui kham kum seta si wokurisa Francis Diafum se ama wokurego Alcaraz ama khame America su upe wokurihe tuo tisasi ka 5 ngwe o wokurina khatete kwa na kha ntoro tsetswa thungo tinsika ara te o bore te khiri khiri ngwa kha na te bore tsetse sa ente o tsama yen ire kamno yam bore a khondamska
1: kim tsa wala ke tsigri ya waling ke tolfir ke skfm te le magya ambung ke wa skfm ai vi tang ya tang kam ka ge ngum yame a reverten moyon Artikel 89 ai komiti e kang hi agia kam kam go shon kang kam ko kang hi tsigi ya wa afrika tsiang ya wan tanda zani madon shela ke divi ka tsu kham sang ka gi gen aka vi ko man aka gani kunan kam ko kang hi tsigi gen go kun sa i 19 ying de gen un parlament ai ngi ke kam ko mo go gi un an ngaba gan ke tsika ka hi ne kha gen tsigi gi tsu sa wan EFF article gya okuyang khalema nganta ke igya tung khamsa ukun ama kwekan tigde gye ngun kondisan kan ngawsi kan singya sang uwa president Cyril Ramaphosa ka anhe ya kakchon ng khama kwe uwa madun sela ke gani kuna kwa anka anhe ya divig de gya ngun vikoman aga chon ngan tig chwa cha sang he tigde gye get ini ngaw kang he sing agya khamsu wa don a chuk khoke kan chik de gie ngok kun sa sek de gie chuk kawa r 503 and 70 aya ko gani kunan marble hills ke lipopo aya kunan please agya ngun ya de ke ching ngai ai dr 3 nakam ke cha cha si kuna gani kuna kan chik de gya on moti ti aya gani kunan kan sing de gie chuk wana ngawi ke kan kan ki gie ka wuzala e ka o yan do o main aya gani kunan kan sentik de gechu wana ngawa yi kan sentik de gege wozala ke o ngawa kleis yang hegya o mali aya wan hek de gechu ke tsam mali tsim gan ge tkhang alu khama khwen please agyang ya de gen khola pang koi ngkan he la teren aya wala chon oli manga sing de ge chuki wana yi ke slakh buam a kuna ge chik de ke sia pushwa a ya gani kuna ko an hi thog de ge ngke ulian la ko ngai ngik de ge ngke tya ka hi tho yang de ge ngke uli twe de a ya la panga ko de ge dan un switel a kuna ka sang atene gi ya kham chwa ge gani kuna ko n please a gi ya kham sang ta ke tho yang ang le de ge de chuki wana ngau ngawa ke vala kan he onursuku yitene gya un a khama ko ngawa dang mugu gen wa khama ko to kan aga tsi kan he khala pa ko hin tigde gye tsugu zala wa gani kuna kwa n besa ge ko yang tigde gya wa sar nek yang he sing agya khamsa wa ranberg ayi wa fu gani kuna kan ge gen ngwe tisa mugu gen ko kan ai kan de yang a kunan ke malich ngan tigde gya wa 5 days in randing a malich ngan sai sia sing ge tsugu sawan Kamsang aga ngawshi ka asing de gechuge guwayan gya uwa vetang ang.

0: Fyrir en gang ikke, når jeg skal efter en hundig dag over med de flytsynonge. Artikel akan jeg har været jeg kommer til en gebeslætte ikke til at sikre en hæsen gære tung sko, at jeg lærer det her, ke ansuk sikre en sko, det tog jeg kommer til gebeslætte ikke i, og det tog ama advokat i Tandazani, Madonsela, ke til at sikre en hæ, jeg kan hana gå en EFF, ke African Legal Professional Association, det tog jeg den, der ke væsker på hofu, den hæsen gære tung sko, og kramsa uka og sikre en, der kommer til en gen ama kwe, ke i kon ama til at sikre en skete satu, der er sådan kwa ud ankonla. Et kun du forsitra ng he wa makashule gana ng he wa politika parti ki komitia kwa ng kawsika ng he sengadu sa layera ang kataya wa gachalung sing gachugu hana da wasi stuin amada presidente sil drama poza ng gachugi tasang kita kin pula ya ang he wa pala pala wa ki ya kuwa ngi kwa ng Chito si sengge ta kwe da tu ke klika ng wa tuin tu na yare anele tembe ya ng ke kapu hufu kuna itang aya la ke 19 ke Oktober ke kwa ng temba ng he ya maso ge kwa ng ke wa ake e fops ke 2003 tu na ske kung ya ke nga ke April 2021 da ke kausika ng kapu ke ya hotel kuna kausis gitu ki da kamsang u kata ya sengkat gitu ske chung u de ke kango u kausika ike seng ke choli tatlan kone sa kwa ng ka ng he jit de ka ng kat kat o gitu ska ng he ka chik krisi ka ng he ka gage wa kwa ng he wa kwa gitu ska ng ke kali kun hong hwa chang gitu ska ng de temba gitu ke choli ke tle kong dang la hui tini sa kam da tina sa u kausi kwa ng Si banyak still va terkena kena gitu kita hanak kita usik kang skop anu kogi kang kuku ke kuzi main skah ke Rensberg ke Norwegi kuna dah usik kang kita kamu gitu kogi day sendi he gitu cawu na cukup makin maini skogi hat ayak kena kang tak si banyak still va ter ke anak awak ngarijer still bete kang tak ke besli tu usik kang still kena amak kita ian akan nyerah ke kita still kita sahu kau si skop kita heng gitu kwa Kisi pa mas kosya ti ko makasang ni malit ko turgi wakit na kwa ngi fasi. Ko kawi ng he kya kam lockdown gacho gita ng gacho kwa ngusin kutin amagandiya kang sewanan ngwa ke. Siwi into na day sende man droxy tablet ye kung kang droxy ke pero kapsa ti kuna. Pulisa kinus ka ngwa temba kazi mpendu kana ke kong take kakia chikang he pulisa ngon kon hera chik kwa ngan kawa niya ka NDR tak Zimbabwe ke dagama strati ke duenem si kuna siwna ngwa ta paru stasi pulisa stasi kuna singgiri khala tis ngote gwe kanika kong mi nghe wafiri fang kwa kama fai pimsam kong mo SKFM
1: kama XKA FM kita wate firi iri ama ko 3 minute jingye kwa hata Bamra ha hotete tenyo kaha ti marets bere go bore shorama hatram Article 98 ga committee se sa khoe qere gwa tingo jao shi ngo kwa mush khoe a go han korota ti a mushupi a ngo te ko ara ko jao ji ate kun ka ti khoe a khanango korobe ngce shi katam a khoe ate hi te kwa kai te hofu a ka he ngo committee shi Qehe engwei de ngonce advokat Thandazani Madonsela a aqike anaya eneqi karahako kere karati khoe si ko ewa go itikem EFF na ta khono African Legal Professionals Association a go e hofonja uwa di veska bosi tse u hofonja ngo ana go e ngo te itama committee he do kwa tingo ngonce a go foka kana ewe e ngo ke nja kungwe di tama khanta mahana khata Ete tle yiko ma makashule gana nga desi no ti ya politika parte ji komitie ki do kwa tink e khana a tle yishi ki kwe di nga koko a dee katam. Komitie se sa ako mo da ti president Cyril Ramaphosa a ngo mboronga kae gureta ngi pala pala mboronga siu aninjam. Muteto aninja se sa ku he o si 2020 kakuri kwe anele tembe siu he kapsati si dihofo ki chwinyi ta 19 Oktober ke inja kungo tam. Tembe, wesen siya kote hiti koma kinen, aka 4.

Askies. 30 jare oud ietsje gaste in geta, ke kankla ngotong, te goren amagandia ke tiusika ngakundisa, falala pakuna ke belahar ke kapukuna, sindutwe goe kwa anta polisa kumutuwa wanda kangwala, ke tindake polisa yapanga kama kwen sing, u kanko mga sa geta tuna kawga, polisa sa kwayin ka patroli gang sing kula sing, gwala ke kundang ke bishop laves ka hofu ten sa chung ojit wanda kawunga kula. Bifasi. Japannya produsen ya nga perang kriki waktu itu kita hana tunggu kalimum ke kau sika ya hidup ke kita hawa tam kuwa ke cius sika he ke kau nisa kani kang kita sika sikit kum ke tu kau ang kam sen dan ke kuan kau sika he sa sen ke di dalam sukim ka tam uwa sen ke cius sika sikun ngawa kali ta organisasi ang hewa sampai nuan ke cius kita ngang takke kau sih kan itu nak kamsung udah sampai ke kan ka ngi kalim ngi usik ka asko ge da sing tau jala ta kan ki kau ka chuan ngi us kam sing ang he ji ge jala tua da stana ngi kalis tu ka ka bari kam ku ti da ang he kam ku ku kam ku ku kau problem ngi gani ke sampai ku ngi ti uska ko mi ngi he wa fai fige fam ko la kama sezim di da sam ko ngi ngi ko ka kwe da matalibiki eska FM.

Sy sê ek amtak oor 7 minute en jy gwa onder teen 7.09 XKA FM sikien kreke kon XKA FM sina yo ska hamba mara ga kuti ana ndao programme nge yamse na kwate bori kodi XKA FM siki a ka kota tinhe to isa kasi esegeria go asi Siva iri akamata kwad. Akono kwana programme siva iriski tuan go kwal friska ngakhir. Of siva iriski tuan no si ach iriska akhir na kono ach iriski yam he programme tuye. Khasunde tuye tuan go. Tot sini ya khairika tame tsaka kwe tekite da ti. Programme ji kwa go edzi asde aka kwa no Tuan itu tinggi, kau kat tuan itu atau nanti yang siapa oh ni, kerana dua tiap orang kita kiri kiri tu, kiri kiri tak ikat dia.

0: Lakhe dubete yacya mangqono cama emoyeni sesiya xama ku 50 ha minute engiyego ha 107 ONIGE XKA FM siki nge yera kwa sport and sinza tikade.
1: Jalan jalan visi kau alat kau kemari radio XKA FM menerima sewa. Ini hal terma sih cik tu dia. Wanam boleh kau mesti cik tu kau angkut. Ini masih menteri KM kita. Ada tenye wanam lama itu negi he. Agak tu dia cik tu awal jalan. Tapi masih aku ada good duit at ewa platform ten studio kau nak. Anada wa aku hati program kita kau he masih kau visi duit ajalah. Nam duit at tenye sih kau mat ada tenagi rata kalau tu sih kau visi ajalah. Mak good duit at platform ten studio kau nak.

bolatene diuta mamola di sando skiwa yibisingi okamakama kabisita na SABC sport masamtali ngete na kontali ekikwete mda bolagira kankama ko ingi hanam ke bolawami aset fan is dalis totala ke endru kapi fish ko ndoto kongola betway premiership tana gira kwa mamola di sando ski bolaga njamani go bolara kwale ni kona amaso bolagira kankama ko mamola di sando ski bola kila pass awosho okrabola sibile lfc ki oli khotane duro ju bola regarding hum khaba khoten hana tse dunyelo gere khak khama gola bola ge gudiyo tse dana ngote leni kona baliti asa bola gere pas tse re toy khu bamolo di sanos player dura chitle go bola gudi bola tse dan oli kona jamane jamane gudi bola khon khale kona bola gere khak khama khoy long cross obre moti bag dira atu o bola asa bola player gere block khama khoy bola number 2 mfolozi mfolozi igeda block kamakwe obre motiba bola gere wigzi 7 yarta khamita tongona bola nqanqa da khutsho sibelele ki bola waka bola igzi leni kona amase ki bang bola da top pass quick pass sibelele ki bola tena ka khon bola gele leni kona Vincent Poulet tena kya bola amase player 3 tamda pitu gere clutch wanqe pitu tshukosi ya bola la angre bola wa play on mamolo di sando ski bola tena ka regaro ngumthalo ka ka to bola ka tamta ke pala ngumbola skills ngumba tse bola tena ke ta block a tse adivita sibelele fc kiwa thokwe da bola gira tlo na ba 7 ku bola da thokwe da tlo khama ko sando ski nga kona maka maka ane maka cha ane tena kya gola masa bola tena sibelele kiwa uri bola da tsi nga quality quality a khwa bola da sama gudi bola da pasi da kole kona quality bola tena nga baliti gudu bola da techi da kole kona sibelele ki bola tena ka ingira pasi khama khwe ageda akhabi di khama khwe sandows ke ipala tsi kona ya tungu siapa sandows ke ipala tsi kona sibelele ki bola tena ka ankhinda ngwa tsi khale kona betway premier si tena gira kwa ku chok cha bola ke kum gole ni kona Vincent Poulet Poulet tena kya bola Poulet gira atu orgaro ge kwente Poulet gira kum bola da tu kono asen ko sa tena kya bola geta block khama khoy bola long pass khoy bola inkhale khona mamolo di saras ke bola dena ga obro moti ba gira khoy khama khoy kambo da akal tu bola ma gira a chip chong na tsagile ni buru bola tsi da jamane jamandi khong ha bola ke obro moti ba gira khum na tsai sorry number 34 tani kya bola ngu bola gira khong bola da akal tu bola am pass at 1 touch 2 touch mamolo di sandos ku bola da to pass khama khoy moti ba ka ngago bola da gira ka tu bola ma gira khama bola am pass khong bola da du da sibelele ki wa sibelele ku bola da gira ku khama ko ndo ni khen dar tak mani ta chongam chwa Vincent Poulet ku bola da khong da gira u ngal khama ko bola masen tackle tani ngum akre tackle tani ngum khama ko koli kona number 24 koza koza tu ngato sungi koli kona Ngen dirta manita tonum chora bola dina gominga 00 Sundowns 0 Sibelele 0 toba khakale khom khoba radio X ka FM Northern Sewa ngo ne ha saje bola gya khut khut spani chago ma bola di Sundowns sa Sibelele da gira ngot ge Loftus Versfield Stadium kuna Pretoria inga hanam ke bola wa min aset fanes dalis to dala ke entru kapi fix ndo na to gongola asa ma bola di Sundowns ke bola tana ka go bola nga khom tum khole ni kuna dangira pasi khama khwe long cross to chocha bola ke leni ni kum kan leni kona don yelo atani gudi bola da tigal ko kon akosa koza agira katu jamane jamane awo se khon bola leni kona obromati ba odi ba khon khon bola regal hun kama ko sibelele ko liko ko gira sabak kama ko re ko di bola amase ko ya kwete ne kya bola da pito gira chwante bola wa free kick akara do se pito kama ina ka wa tro ange bola wa free kick bola wa sibelele kiwa okuya kwe ke kya gola amase ndamane adwidu num thama kwe engola ndamane yang aki go yellow card tante ne chigo player ngi ta tik hada ole kuna ta kaw wache bola ge kwa kwa ka wa petwe premiership angi angwa tse sele sele ge da kai kama go tike ndamane ndamane ko do hana sele ke rigaro ga kaw kuwanga yakinga or ya akucholea wachke ndamane akukwa bola da bola gere tankama ko mamlo di sandos ke bola tanaka ose cross ko bola da gere tore kwe kama ko masan bola gere gya leni kona da ngai da kucho mba sulele ki bola waka masan ina fierta mundi ta chora bola tan gere ko minno a 0-0 mamlo di sandos 0 sibelele fc 0

0: si Antan Trovu. Come, Gagoka, and the Serenu seasons, Gamatro, Kanka, the Tanga, and the Ramaha, Tesuka. Agri Kap is Kapavan Tamak as we hear. Matthews, Trinia Haborak. But I come to have Gokum Gamakarate, it is Gaman Apasia and Kanka goes who are Trokana, and Chica Kongiti mistake Yamahia. A big passy Amet and Kos and Kabek. Come back past the Baliti. Baliti, Trinaka, so Yam, Baliti, Apasia, Hanamagos, what I come, Sandalfko. No, she will FC. Loftus first cell to say go to Aqua. Go come at the water and top in. The water work. Deta ya ska mo re kana no deta tin ga sai spune de se ya kwa ha an tsun go tak tak ga de ka sa le tla ko no zo bu tak tak ka tak tak tin ga sai spune de se ya kwa love the special team ki sanda ska kam no no se welele sa de tak tak ke da listo da la set fanasi ya kon endru kapi fuks go wona tak ka colienta pretoria gauteng province ka love the special team ki kan ka kwe
1: Masuk bola kita kengkong lagi, mama lagi di sana. Sekiranya bola jangan kau bola tak. Oh, sih nak oleh mana pasi? Kasih asma ilula adli. Cembat zani adlawa. Kasih asma ilula adli. Cembat zani adlawa. Macam bola lagi kuat kuat. Tak tak manita tunggu. Mencuba ada bola ni agam no 2-0. Mama lagi di sana 2. Siwalele 0. Baliti gere pasi da kipa tuwe pasi kuya bola bola gere chate glovo si anda glovo dan gere gumi kam bola ni nala ipasi dan gete kama bola isonga kipe chut mwara bola kama neti egui sanda si chwaka bola gere gumi ngwa atu o zero petwe premier septa na gere kote Ronwen Williams gu bola dan konda kutla pasi mbola da kutla pasi koza koza gu bola dan eti nga Matthews Matthews ang gere ngum assistant he Si anda itu apa la? Tengah dia Matthews, Matthews guru bola itu gak boleh kena. Kau bola itu kosa, kosa gerak atau mvala. Tobi mvala. Masih kosa dan dia bola, kosa aku bola tak dia pasti dah. Masih bola gerak buat eleni kena. Bola dari tak oleh kena bola gerak kamu gerak coba tak oleh kamu gerak radio X K F M mana rancio mana yang khas aja bola gerak kuat hati okay bola gerak kamu sih kena Williams gua bola dan kuat kosa kosa tak boleh Matthews Matthews aku bola dan awak sih pasti kah Santos gerak apa ngan bola gerak one touch two touch bola gerak kuat kah dengan dua siwale lagi bola tenaga bola gerak kamu kamu kah kamu kah lagi ni bola gerak cek dah lagi kena siwale lagi bola gerak bola ngan kuat masuk Sandowski iche kagira nga leni kona nga vitulunde nga kache bola gya kukwa kwe bola Sandowski vinia tene ya nekhentu inda ya yike droa wa ya dri ta yike dopo itene kwe dopo sa bola che bola gya kwa kwa kankama kwe mamoli Sandowski gya kukama kwe bola yike chwa kwa kwa osijin tiyang bola gya kwa kwa kwa sivelele ki bola tenaga asa bola gya kwa leni kona Mamula di Sandowski bola ka yang ngat-ngat eh. Masuk bola kira ngat ada ketua ngat juga. Kipa Ronwell Williams. Williams kau siapa bola ada katum cuma apa siapa bola. Williams gu bola ada buat cacing hal ini kena. Koza. Masuk Koza budu bola ada tiga oleh Williams. Dian tak tak menit atau cuma. Bola ini na. 2-0. Masuk Williams pasi bola ada kira wajah ini kena. Yang ngat-ngat eh. Sebelah lagi bola tengah. Sebelah lelang waktu bola ada bola kita kencang lagi. Ingi hanam kita bola kami aset fanes dalis tu dala ke enro kapi fiksen tu wana cua gonggola. Masih sebelah leten kita regarung kencang lagi. Ingi at alwa kencang lagi bola cikuna. Sanda uski bola tena kami fiksku bola ada gumungna. Hetene dua tak sebelah lagi wa. Masih sebelah le play gudu bola tega kipa. Jombeni gudu bola ada gira apa sih dah kuli kuna. Bola kita kencang lagi. Baliti gudu bola tengah leni

0: Bamba XKFM ke ke tena nqe te ga bana te darano te khuje ga e kwa tsone ke ti kutu ti wo ga tande tsidi mama edi nda so te bamba ti so bamba ti tsamisi king te nqa xa ku te tsuku te na komo tsone te ga e kwa go ane ko de go kwidi ko go ko to ke kwidi ko na ta ko no te ane ko iko dama ku dama ku iko siroko siroko te ko e to ke ji nko na jo tso go jete ka ita di so ga so na hambe so di tlaya na go no ati go jete a go ke te a go kwiri go tagano kwiri go ke ndo go na kwiri go ete go me ke kwiri go hanya motho ene tswe a ke ti ka tswa go ati tlara go nte hino kwiri go ma ke nya motho le te
1: kwiri go he Ite kuri kukuri kui ma tim kaji ane, mi ma tim kaji ane, iya tim kaji ane, tate mi kukako kwa nao he, kuri kuhe kwaako. Nui kwe he e, nui ma ya kora ko she nu, a kwe shi ki aba ago nu, am ya kham ya she o she tam ane he e, a ka ti ku kham ane sho ka kukwe na tiwe, tako ni nusi ane si ja kukwe na tiwe. Di kwana siki a ke khaba abana go gela go no khaba tiya go kha a twana tiya go ke bisa le go ba a di khwena ena e ya ti tutu he di me ba tim ta kuma tim ta kum aba te twana shiro da tina
0: tina na ta heno am kuma na cha tutu shiro am kum de o ale me tutu ma shiro ake
1: am ka o ku Damasia,
0: Kuri kwa makinya moto.
2: Kuri kwa nyama to se kwa ke.
0: Eh.
2: Tamu shobo ma tamu shobo ya ko se. No ake aba igwe twana ki kwa ku kuri kuma.
0: Okay.
2: Am tamu shobo tun kwisi mtwa mati. Ofu dama sisi mtwa mati. No hamya tuwa gwe twan seta. Sinu dama sisi mtwa mseta. Ham tua tam se tasini si siroku. Pano, am, aki si anka si tua gu tuana havana si siroku agu ve si dama kwagwe. Tahuno havana ha anki si tua gu na si kukwa gwe. Ata te kukungwa tum, tim tum tuma, tim cho tum tuma, tim cho tum tue. Ata a kuku siki kungwa to kuri kama nako kuri tuenta masiti sena kwa nye mangandi mshobo ma yako kuwata teki di tuwa anwe a ngandi mshobo he nye he yako teki kuwata tuwa ngandi mshobo tui hamko mkifo kuri tuenma te
0: tanya tum jate
2: tum ani glakwesi mshobo ma nuka tum mshobo ma nuka Tatu mshobo ma, tatu si mshobo ma. Takono teko kuntu kwako, dama kwako. Dama kwako hona, dama kucha utwana dama ku. Gatwa si utwana dama kutama hake, gatwa hatenu siro.
0: Atom twanda.
2: Oh. Siro.
1: Ngeshaw tsamkhona atitama ngiti jantomo washa ushele kwa nwa kwa nwa maukuri akwa kunwa kwa ta kwa nje khala kwa kwa ikwa kaika
0: tangan siapa tama awak siapa takkan ajar itu mahu siapa ngaku bukuri tu ya akik ah tu ya siapa waktu tu tu ayam so akik diri kau hati ya kan so tarik kau so bukuri takut tak tu tama kau ada tarik kau bukuri
3: bukuri kau tama tetet tetet kau aku jadi dalam kau jadi siapa dalam kau jadi tetet kau ya
0: ah jangan kau beti takut aku kuku takut jangan kau beti kain kau beti tu tama kau tama kau kuat nak si
3: Jam aku tukar yang kurun dia kau hensan.
0: Ma, di mana oka?
3: Kucu kau hampir kata tukar yang kurun.
0: Dua
3: suruh. Dua suruh. Dua suruh dia
0: kau eh. Nanti dia kau dua suruh kutu. Oh ma,
3: ma ni macam.
0: Nanti kau oka dia kau.
3: Oh.
1: Tak aku tukar, nak khabar ya aku dua kan, tak aku tukar.
3: Ah eh.
0: Dia ngam aku makan ngam tu orang kita macam bini gang kan. Wedeku. Ah eh kita macam hinu si wedeku.
3: Oh.
0: Ah tiko kita aku aku.
3: Tiada yang lain sahaja yang kering nuk sama mui titi. Mereka ngam aduk aku mati ingat dia.
1: Umur dua renda kuat. Kau ni udah kiri aku di charge.
3: Ah.
1: Tapi hari ni itu jauh. Kau nak kiri itu kereta.
3: Sometimes kita mahu tanya kita hampir kat sini. Sometimes engkau cakap aku tak engkau cakap aku yang kat dia yang dia dengan dia tak tak aku kenal. Aku cakap hampir kat dia gak suruh aku kirim dia.
0: Iya, dia yo, mana yo? Hampir dia mah,
2: hampir dia di.
3: Tambah kanu.
0: Di yang
2: ada, gak suruh hati. Dia hidup di emak, quick ada kiri, gak suruh aku nu, gak suruh mati aku kirim dia kan, eh. Di kain dia wahinya kot di kelas aku ngerti si kain kain maja kuru ada ambil di dati makam
3: kau tak betul di cuy dati kain juga wahin
2: cok eh tok wah kata ya kam kat tok wah tim kuan nama kain masih maja kuru ku nata sih nihnya ku cabam cabam mingau edit tim cabam sen wah ku kain ah tak ku nukua muka uini sih nucana ntahnye Ama jaba mati aku
0: kue.
2: Ama quick mati aku kue.
3: Tiada kuki kuki tek, kuhabe kaja, kuati. Akami aku yang keten. Aku di kusua makin ingin anak si kuati ajam kena.
2: Kaja tak tete tua, asi ami yang tua, tua kau ati kuku. Niki aja ada masih dekare si tekwa ma, ajam kau, aja kau.
3: Okay.
2: Siki ati siki kau kaja kau. No ah gajai.
3: Okay. No anu jan mood kam gajai no jan jan kaja
2: kau. Ata ti kuiko.
3: Okay.
1: No aku si ata te a kuaku tahi kuhen. Kusa ti mea go ti mea go. Ni siro ku tami kuiti te kuji. Go. Ini tak tinggi, kau tidak bersih, kau ti. Tak kau nusam tutui he, ti ututui he, jawab aku apa? Tak kau nasi tu he, kau desi tidak bersih. Tak kau nak kau, ni he, jawab aku kei apa? Tak kau nu, ku tak he, jawab aku apa? Tak kau nasi aku apa? Kau cuma Kutu siu tua he, kahati aku kasiu kutu siu tua kasih dabesi. Tak aku kahati aku ikah. Tak aku asa si nyama aku apa dah aku. Ada game dah aku tui ku aku kaima. Nih tak aku kasih tua dah tui aku kasih tua dah. Dabesi tak aku kasih si apa si aku tua dah si nyama aku siro ku aku dah.
3: Okay.
1: Apa isi mayosa. Kahaya gua kuah kata diri gua khamak ah kata diri u aku ikut tapi itu cuta cuma ah kata diri aku ikut orang gua yadu ya aku kuah gua gaji ayo saja kuah kata mahu
0: saja
1: kuah gua ikut aku ikut dia ya kuah rohah ada kuah nanti tidak aku kah gua be
3: tuh kumna an
1: ya aku kuma tanah kuah de
3: Ma yo sa khaba kuata ta ma kuata ko yo yo kuwa kwa. Ta kon te ko jimo ka tu ata kwe ta kon ni kuri kwe ta no. Ni ka ngama te do ati khme tu ma cha kon.
0: Ambe.
1: Te ya ti me
0: ya. Ja.
1: Ma ha. Aya ko ana taka ka hika tin ko ta ko na ha tu abu a ka ngara ko ha da ko ti se ta
4: ya abe te u bori kai kai ko te piro ti do te to kai ko e tsantse u sa ti to ta na mote to ta maha ke en kara ha to ta darana kai te ta ko ji se ta tamano ti yavan kwa na te tsamme wina na ho sa hinga nga te u kai ko si o ka kwa na ka to ti chaila ka go nga wa ha kwa i to kai ko iki kwa na ka tsamme se te ki se o hi o kara ki a hwa te ana se si a hwa o he Haide yalfo e kama kotako 55 minute saisi si ya kwa kame teki atante anka te si 5 minute kwa ji beresena ha yangweku tinu tota te utuwa nga kota darana kai siki ya te kai kwa ta kia inkaratuwa ta namote to otituwa nga kwa ta ngeta kaa kia inkoji to tuwa ta suete kurik ama kumwa ke am kurik wa kumwa ke am na anji teme tate hoji te klasina kotako ange ukwe te kwa te te anahave te. Tahinu kuye tama ange si te sita kwe gute iti te tama te kri kujinya mako tao. Klasensa to te ta te ya siwara mako ka eja te kuwa mkwa te marakama di kwa na tigya ta se kotao te kwa ha. Nga kwa nga katoa timi ka gundangita no kre kre ten kwen atama timi ya kwa nga usa dangi. Kama kwa ti uwe to se tuwa yanko darana ya kherika kwe. Akwa na ka we ni seruna to de to berenahu an e ateki suri yo tek akai kwa gwenom tek ai kwa go atek ngwa kwa ngwaha ta nyako tako kaija te to anko ta darago ne ya to ni seruna berenahu to we ka te tek ai ko ta tino ti to ana kwa ha ti Marcus Jetembo.